0: Miri FM. Lagu apa tak tak pas?
1: Oh, lagu kesukaan S1. Kinan
0: ke tanah. Ah. Okey lah, okey lah. Kita berhibur bersama.
1: Bergoyang S1 tu. Sampai dia dapat komputer mula.
0: Okey, okey.

0: Kopi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R, apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R.

0: DJ LY. Lepas DJ LY, lusaknya ai pergi ke rumah DJ Fas. Oh. Bila kami orang pergi ke rumah DJ LY,
1: sedada.
0: Rupanya dah dipindahnya
2: rumah kami
0: DJ Fas.
3: Ya, ya, tujuannya untuk mengaburi ke, puan?
0: Untuk mengaburi mata. Kami orang pergi ke rumah DJ LY,
1: sedada.
0: Rupanya dah dipindahnya
2: rumah kami
0: DJ Fas.
3: Ya, ya, tujuannya untuk mengaburi ke, puan?
0: Untuk mengaburi mata.

0: Info kesehatan.
1: Iya, oke. Okay.
0: Info kesehatan.
1: Iya, oke. Okay.

Ianya Siti lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku. Angai ke kumpu dunia tu Kediri. Peningan eh. Sunyi ke penghidup untuk Kediri aja kita itu ngempu dunia. Sama-sama kita hidup buat dunia tu ne. Bukulai mana kita ngau pangan diri. Ianya sepindah lagu aja kena merindang kita bala peningah. Serta sebedar lagu dari Olivia C-nya tadi. Kita pembisik berperindang dengan Siti. Lagu dari Rosalina Bilung tadi. Ne, pengerinduk ngejang lagu dari Olivia C-nya tadi. Kita pembisik berperindang dengan Siti. Lagu dari Rosalina Bilung tadi. Ne, pengerinduk ngejang

Jamu sui pak amnuno dua hangun jidau. Ia ti tepala tudu malam dahin maun jihima. Ani janyekang ipak jadi ngeluang. Tegu mili ubat pusi pak lahu mesti mili alang te Florida halamna. Awi men ohanan lahu sayu pakai floss jadang ngemang te hang-hang ipan alang emdang an pusi pak atang. Jai tam jam ipa alang lubang ani usiha petula tadak nak menaring ya sang lubang usi te perah nak ngaitam am jam ya kah perlu te pala klinik ipa ja pesa ipa ja jam kenun alang perlu anna gaya rawatan alang sengan kami menupis ipa na bergantung dahin nuno gaya perah ipa anan awi jam tuk rawatan pencegahan sang enna sapuan Florida. Awi hang lubang ipa alang maring matoh ana sang enna visa silen. Awi ipa anan ung lubang anih perlu annapen. Awin lapisan dentin uga. Awi lubang anan uga lapisan ketelok rawatan alang perlu ihana rawatan akar gigi ataupun RCT. Awi lubang anan udah kaya ayak atang tasak bentuk kelaung ipa rawatan alang perlu ihana na crown atau sarong ipa. Lambai lo awi ipa anan atak amdang an selamat laan uri ipa anan sang anubit. Kahu malang kuma ipa emperah iha ipa alang sihat binu siha alang lana. Luwang te ipa ani usiha tula perah menaring na. Balai kuma awi perah ipa ipa perlu anubit anipah salah. Alang lana kahum naan rawatan na langdang anna jai pa anan selamat. Balai pakuma alang lana kahum naan rawatan na langdang anna jai pa anan selamat. Balai pakuma

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Kupayang behole ga horot talong kupasi haunan hinolaan pa FM pagi tenglo.
2: Okey, mana adi tambah pagi
1: tenglo.
2: Okey, mana adi tambah pagi.

penumpang yak tai empau cina 2 juta pala 4 juta usa ca uman inana pekina cina jabatan pelepasan pa ida kenambah la cina 3 tai pala PN dan jematan pelepasan dengan projek ina kaum ngana sistem pengurusan pedang bilun pintar otomasi dengan pekinapa pendigitalan proses daftar dengan pekinapa pesek ngana penumpang dia naik abek ke tanah mirek. Ya kuma pekina daulah ngana kapasiti ya kena awang palak mirek ke un adang bilun penco ke ukok-ukok negara ASEAN pergi dengan Jakarta, Ho Chi Minh City dengan pekinapa Bangkok. Ilu pokok ngeringa-dengar cinta lidio kenyah, Mirek FM. Kejohanan olahraga Majlis Sukan Sarawak akan lewala kejohanan olahraga Mirek FM. Kejohanan olahraga Majlis Sukan Sarawak akan lewala kejohanan olahraga

kana lulung pantang dua kana uap laki tiga kumana kasung lidung na kota uap kin pakie tengye la ana onje ketai tepa la wa jahat kito yang jahat ko yang dipaya atenan tama takut dan na takut dan na keska jala nereng laya ba na kasung litung.

araya ko daowa. Naon na amlat ulo malat ulo.

teka elo nota dalam musabaan dokbaan ekali yok loong kerlame panawak lagi tiga nuak lagi dulu pani pejong padaku.

pepana bunuhnya matai kado matai kado pepaloro pati di mana on melai kenai dina tiyo nepa tepo usah marong tenang luang mata kanaliyo lorong panguak lagi tiga kuda uak naon na bak na uak lagi tiga.

kirit kemana lumet tebah kala na ingkang kebobo na yang ngabobo nalakit kemana lumet tebah kala na ingkang kebobo na yang ngabobo.

Negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum.

2026. Jadi kado naan acara aktiviti yakti inana kebaan konsert nai namuai birami. Kado naan acara aktiviti yakti inana kebaan konsert nai namuai birami.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru benarnya dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 2. Okey, kena sar itu 11/8/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat ninya ke kami Mbak YFM. Nanti di okey, kena sar itu 11/8/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat ninya ke kami Mbak YFM. Nanti di

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

diato. Sapit Menteri Nembia Lombok ngau pemansang radagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi Lombok ngau pemansang radagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi.

Okey, nak mudah ke lengka hari Dunilang, setiap hari lagu ke mujur masuk angkir ngat panel ACSJ ke 9. Baik, jam kita 10.15 minit malam ya. Anda tahu pak jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Ini pak jam kedua tu lagi ngatai ke peminta kebuka dari bala peningah kita ke malam tu. Ini pak jam kedua tu lagi ngatai ke peminta kebuka dari bala peningah kita.

0: Mayunan Muka IA Sound Studio to na.
1: Tawa, mayun dyan.
0: Hope ya. Okay, nga di niya ame. Tumay ko kalong tumay niya. Igu ang dini. Jadi, nanti tu aninya lagu, dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi. Semuanya lagu ranca. Bekenainya, tang lagu, aku nemu lagu ke pemadu baru tu, lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekenai kebenarian nuan pu. Tiun lagu nuan tu madi, genre nuan. Aku nemu lagu ke pemadu baru tu, lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekenai kebenarian nuan pu. Tiun lagu nuan tu madi, genre nuan.

Selamat pagi, di Tukar Mina Burka, berita pagi hari 3, 12 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Integriti ngau atur pengawak tip mana patut ditegap. Kena nyeliah ke bisik pantis buat pemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik. Boleh dikerembai ngagai serata Sarawak. Fasiliti lumba ngau main keguna Sukan C 2027. Ditagak tebuk bak suku keterubah tahun 2027 ila. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Duai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau Binia. Tau Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sadusi di Kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Maya yang nemuai meribasa Bahastana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai tu nun merik peluang ngagai tuai menua Sarawak ngau Binia berarti kegaya pemansang bak Taman Negara Mulu tidiakut nyadi palan warisan dunia UNESCO. Sedua yang disadang dekat mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timerik peguntung ngagai peranak menua tu. Penemuai itu megahnya di Pelasar Nur Brandau bertemu ngau Mensia Mayuh, agensi perintah serta sidak ke bisik kaul ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Integriti pengelurus accountability ngau atur pengawak di mana patut majak ditegap ke. Sapit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke perkara tu berguna benar berindi hari menua kejampat benar

Sang dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Berjalan ke projek tim merimpas tinggi serta ngatur hasil ngawagi belanja tip SAI berguna ke IKAS Integriti ngau atur pengawak ke tinggi agi. Yang madah sebarang pengelemi pantis tau kesalah guna kuasa nda oleh SAI berguna ke IKAS Integriti ngau atur pengawak ke tinggi agi. Yang madah sebarang pengelemi pantis tau kesalah guna kuasa nda oleh